Uba nithethe ukuthini ukukhangela umuntu omdala osuke ezilaleni yokucacisela uba nithethe ukuthini. Yawuthatha ixesha ke uba makayicacise.